Achawa, kuahi sakla kutankil ku klahure li po junio. Chanchalin chol nam bantiosi chaku, lisa mayeha ki chakaki, sabano chak chikwis, maka sak karutin kea kwe, kakpinan sa ama chirul katikwa naktiskes sa ilala chol sa la kutankil. Nimla sa ilcholehil chokere chishkuneli chikwa beh chanere, radio utankah.

0: utang ka kwakis kwakar kimpeleb FM na katros beni sa lahong kabal. Bangyo siya kreli ka kwa Diyo.
1: Hingkaji kwalsan gat ilok kak kwalra ut lublu sa laku chaak na gat ilok chinach malah chinach matka ushlak sa li centro de visión arin poptung kwan klish ambal kwan nekak angelo pal re rilpal chan ru kwan sa laku ut kwan ke bakwi la panonel resh pambal hoak kwi kwan ik ila pay chilem re ilok utep lipan noko tauliman sa chili tenamit arin poptung peteng naruno kwa ok sa li aj 79 65 09 28 la ola panonel re sali UEG.